batelia ba karaba la braso la kabru batelia batel la batelia la dalala raka batala kamala la dalala la dalala la batelia batala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dalala la dal